0: Sering si roko mongwane Mengu mengu Sering si roko mongwane Re batle magapu
1: Ashintwela.

fela jaaka ke ile ka golo batshebe bogaetso ke gore a kere tla re mo nako ya sa fediseng pelo ke dibusetse yana kwa toropokgolo Bontuku modira ka nna Joseph Lenyatshosi Kongo o go emetse go simolola gore lo di tshele bola lo di laole gore phirimana ya gompieno ka ura borobongwe di ya go tsamaya jang mongwe le mongwe jaanong o tshela bola jaanong ge batla go bona gore matwetwe mo kganyeng ye ke mang go raya gore ke dibusetsa kwa toropokgolo Bontuku o kopana le e mangwala a ditshipi morarra ka kobo.